0: kana kirundi munywanyi kumlonga lo mara mseneza tu yaganande
1: dagana bukurujera ndi muri tone isala tatinyaruko
0: yego ngahonye muri gitega
1: yego muri gitega muri gitega
0: sawa sawa gitondo shiza kuri ndebuku
1: gitondo tsa
0: sawa
1: Arundi na nira ge yitasiri ya kena wanyeri kitoto tiza.
0: Sawa sawa.

0: kwa kirundi munywanyi ku mulonga lu
1: wa bankod
0: mara musenezi
1: muravukana na nti kwa senya ndumutamba
0: inde
1: te kwa senya ndumutamba
0: agarara neza telefone yawe ntabwirikira lengana neza
1: naina kubeti muri ko muvugana na metre kwa senya ranzi mutamba
0: gitondo cita kuri ndenya ranzi
1: igitondo cita ku mufata wanze Francine ndibundo bya studio fedo sinemere be na zera rivet mu giri gitondo cita na peri ingenze mbona unye etienne ngaho mu kino ngo nukirambo mu kino ngo tugira gitondo cita ingenze mbona uyu mutama bunwa yanwari nuwe herena ati mu giri gitondo cita kandi turaheba diodo nubuyibereye muri Kenya tugira gitondo cita papa senti ngaho mu ruyiki ni duvenare ati mu giri gitondo cita ingenze mbona marite ngaho mutambo nuwe coordinate gitondo cita ya miyano munyamuhanga tugira gitondo cita ndamje mu rubanda na mama keri kimugira gitondo cyiza ingenze mbona chomo da ari mu gakongo tugira gitondo cyiza ingenze mbona berwa ngaho kugasera tugira gitondo cyiza ndaka na mugira ngaho mu mayebe tugitondo cyiza are gimwe da ari tugitondo cyiza ingenze mbona uyu unye kansura he banze mbona uyu unye bamarire za tugira gitondo cyiza katwe ngaho mu rugobe no yubuhanza tugira gitondo cyiza ngiri yabandi ngaho onye mu rugobe tugitondo cyiza uyu unye warandi ne kukabuzu bunu are gisibetenere tikitondo cyiza Abraham ngaha kuri hantene tugira gitondo cyiza eka muri rusanga abantu bose bari kumviza radio indundi kiritire te mugira gitondo cyiza
0: sawa sawa
1: sawa namwe mugira gitondo cyiza niba gyamenyesha makuru mukora ku radio indundi kiritire
0: turagushimiye cyane
1: sawa namwe mugira gitondo cyiza kandi ndoka teo zene kubitutaba bari
0: nuko nuko

0: nuko reka turabe nkinorero zizo muri no weekend rero tugende mu Bwongereza tugende mu Butaliyano tugende kuri tugende ndese nahandi atandukanye la ligue iraza kubandanya kuri uno munsi igihe cy'isaha zitatu Levante iraza gutana mu mitwe na Osasuna ariko no kurundi ruhande Serie A baraza kubandanya kuri uno munsi Torino igihe cy'isaha zibiri z'ijoro n'iminota 45 baraza gutana mu mitwe na Sassuolo muri Bundesliga mu Budage baraza kubandanya uno munsi kandi Bundesliga uno munsi baraza kubandanya kandi kuri uno munsi abona yuko Borussia Dortmund baraza kwakira ekipe ya Eintracht Frankfurt aza kubaye igihe cy'isaha zibiri n'iminota 30 ariko muri Ligue 1 nabo nyine baraza kubandanya kuri uno munsi Lens igihe cy'isaha zibiri n'iminota 45 iraza kwakira ekipe ya Nantes ku munsi wejo kandi igenekezo gicenda amahiganwa atanu yo ku mugabane wa Burayi azobandanya Muri Premier League Liverpool izo biriko yakira ekipe ya Chelsea. Chelsea iragwaye.
1: Chelsea iragwaye cyane.
0: Nta Chelsea ndiko ndabona yuko izosinda ekipe ya Liverpool.
1: Iyi ekipe yarasubiye inyuma cyane.
0: Igihe cy'isaha iminota 30 ku munsi wejo Liverpool yakira Chelsea. Amakuru ku ruhande igihe cy'isaha 10 Sunderland yakira Manchester United igihe cy'isaha 10. Ugiye Fulham yakira ekipe ya Bournemouth ku munsi wejo igihe cy'isaha 10. Brighton Hove Albion yakira ekipe ya Wolves igihe cy'isaha 10. Ge Manchester City ku munsi wejo gihe cy'isaha 12 zowe ko yakira ekipe ya Brentford. Uyu la liga kandi na munyeni bazobandanya ku munsi wejo Elche zowe yakira Deportivo Alaves gihe cy'isaha 8. Sevilla nayo yakira Espanyol gihe cy'isaha 10:15. Atletico Madrid nayo yakira Celta Vigo gihe cy'isaha 12.

ngo bamubwiye ngo rakube n'umuzungu ariko ngo nyina we yacaratwenga ebuje urazi gutwara iwanyu umuzungu eh si ibintu byoroshe bujya ofisi inyenyeri kweri eh

0: Aha, reka tuvikwa vishu love. Tugende kuno muri vyi wacu nawe. Eje nakunda kukubwira ivyiwe vyose. Ariko kandi kasiwe kandi namugaruke ko kandi. Wamaze kumumenya cyangwa ndagusubize kwanze inyuma uheze kwanze mumenye. Tuende namna hi.
1: Citizen Sound. Fernando Ayo.

munsi je mava mbaza vraiment no muririmbyi nza kuba ndi kumwe ndabubaze ngo ubonaje yewe vraiment byo kwira ko umuntu zo kurimba uko byombera inojwi mava ndari kura kwe cyane na hanyene Ameji bubaba. Eh, ujya no bishobora none.

0: ibintu by'ukuri nibyo wanda nzobishora eh harimo kuryoherwa hakaba umuntu ubwo
1: amento biga igitero cha mbere bimeze gute wakirimze gute umuntu nduvuga yuko muhinyanya uzimbe ya yavyifashe mu gute urazi ko si uki mu underground nduvuga nkuko haruko no mu kweri na challenge wagihura nazo
0: birimo mu byatuma ntinyahurira mu studio ko nemeze guherekeza abagenzi nka babiri cyangwa batatu muga nkabona nyine umenga abaproducteur ntibavyorosha ukuntu cyategira ubwo mugabo uwo wundi ni kuri nasanze atekanye hama ndanamubwira uwundi ubwo bwoba timidite ndamubwira à l'avance
1: hakiri kare
0: yego vraiment kandi namubwira nti kubandanya kwanda ubifisemo uruhara runini kuko niwa nibyagenda nabi cyangwa ukanjye umutima n'ukuri inzuba ndabihera heureusement nokuri ashimana yaramukoresheje vraiment yaratekanye yaranyumva uko nyine akantahura akamfasha akankura mu bwo bakurugeze ntashobora kwibaza bice bituma rindirimba nyene gukyo ubwo bwaheze
1: nki mbega inyuma rero ya nimore turabona ni ndirimba gusa imiri kuri YouTube idindi baby meze gute
0: idindi ziri mu nzira ziri ko ziraza ego
1: turindire akuko habarinimvi menshi cyane ngadu twakira tugati ngo ziri inyuma tukarinda none ko aheze amezi atatu amezi ane none bimeze gute yaca bivamwo canke no nana na mafaranga ni biki n'uburyo abuze management
0: bon c'est vrai ko nta management fise sasa hama n'uburyo bwose abari challenge ego mugabura nako hagiye mu nurundi rugendo
1: nico gituma rero okay ati rero ngo ziri inyuma izindi mbega izo zindi ziri inyuma difise matitre ameze gute atari banga
0: bon harimo matitre menshi kuko deja ni nyinshi harimo n'uwahimbanzwe harimo ku musaraba harimo antuka amatitre menshi kuko urumva aba ari nyinshi zitandukanye
1: mbega ukuntu zibona izo ndirimbo zawe ubona niya izoshobora kubatinga rwose gusumba iyi nimpore uvuga ati ino ndirimbo vraiment nawe narayisohora ariko ndayifisemo kwizera kudasanzwe
0: bon hari aho mara nibaza nuhimbanzwe mugabo nabonye ibintu by'indirimbo birahinduka hari igihe iyo witeze atari ikundwa canke imenyekana icyo utari witeze ugasanga niyo yafashije na benshi
1: mbega ni kubera iki none wahisemo kuririmba mu mudi umeze nk'uko umenga nyine ibintu biri douceur
0: oya nzose ntizigenda gutyo iyo ni iya mbere harimo amabit atandukanye vraiment kuko zizogenda zirasohoka niko umuntu azokumva ko harimo amastile menshi adasa
1: muri iyo ndirimbo rero iki irazi inyuma twitega umudi umeze gute
0: byongora kuvuga ubunyene
1: muratangwa kubyumvira
0: byiza muntu ntibirindira mugabo ico nzi nuko indirimbo zanje nizike vraiment zisa amastile ego harimo izi zituje ngira bisanzwe bifatanya na karakteri yanjye kubera nasanzwe ntuje
1: pe oh la la mbega twabimenya gute nuko gusura aho nyine yo fete yabasa ari umuririmbyi nawe uca tumubaza ngo noneho nawe sinzi
0: ubwo harimo n'izindi zitandukanye zinyaruka zituvuga gutandukanye
1: mbega ufite ndazi kufite indoto mbega mu myaka itatu mu myaka itanu wibona ugeze he
0: imyaka itatu itanu ndifuza d'abord ko mba nashoboye gushyira habona indirimbo nyinshi zirenze iyo imwe hama ndifuza ko dushobora gushika mu mashengero cyane cyane y'abantu bose bumva ikirundi kubera hari nyinshi n'iz'ikirundi sefa harimo iz'igifaransa mugabo nyinshi n'iz'ikirundi rero nico kubona nazagiye ahabona bagashobora kuzumva mugabo kandi no mu mashengero zigashobora kubafasha hamwe no kumva umuntu naho yaba ari wenyine ashobora kuyiririmba ikamufasha gusenga cyangwa kwizera imana cyangwa kugarukana ibyizigiro
1: hari ukuntu abaririmbyi baba bafise vision yabo bonyine bisangije par exemple akubwira ati jewe fise vision yo kuririmba gusa mu bintu byerekeye urukundo iyo ni example ariko nawe vision y'iwawe ubona ko kwita kuri yahe kote y'abantu bameze gute bababaye banezerewe cyangwa wowe ubimeze gute kuri wowe
0: jewe kote yanjye ni umukristo ku buryo yibutswa imana mu ndirimbo atari kuvuga gusa uko yiyumva cyangwa ibyo ashaka mugabo kwibutswa akaranga mutima k'imana biciye mu ndirimbo haba harimo amajambo menshi ari muri bibiliya kandi gushika uyu munsi mu gihugu iwacu si kenshi dufata bibiliya ngo tuyisome guhera ku ntango
1: gushaka

0: na kilundi mnyanyi kumurongo wa telefona lo
1: moja fruit
0: salama tia ganane
1: moja mwikuri
0: makuri ya mu
1: ni mwari mwateza nao
0: nda mezeneza nao wa makuri miisi
1: okwe jashi ndanda mezeneza
0: ijure geza kuri ndemo
1: ekwe nyeri mjango wa uo
0: urakoze chane
1: utufokana na wate yonji wosu wande wiki chilo chit Oh, aku yakin engkau ini macam mana tanah kita lagi. Ipinya tahu mengira tanah kita lagi. Aku engkau merukut tanah kita lagi. Ya, kimi sih kalau engkau mungkin orang sibuk tanah kita lagi. Pama sekarang yang kalah tanah kita lagi.